Tereng ngan chung zom shung chom chen la Tekhir lagdun da bi nyam la bzik teng Re cham dene ur dian cha se gu nu ge Cik gang khul ka zang ba teng Hayang ra lenkin lama rin chin du ma re

Rem zashang tibi zengen rupo lenje, tina terang le tsendina yang nang tunga chandani nang tunu sarpazu kari kari kodiyo nang jingi tindini ngi jachibi zengen rupo nambaga nyanamdi ngotul zangandu dizgi yale. Terang le tsendina nga thorji galapshi kanchi zatunga tindi chattar yazib shabgu pi kodra, tembib sarpan da ingina da dhanbaga tsi shikini zongde tanga lagtar shaji nuga chansirgi kondi la skwanda ata kondigde tanga zengen rupo nambaga nyanamdi ngotul shaji gine. Dataka nyana yang da thorji gashi kengil hupto nambaz na chukwa tihan chani da yang jachabi zingin rupo nambade yang chansir kurga yang na rangi kepan dang diyao nuga chansir da dhaka nyana pen thurin zhong tupi dhaki mandiriyan yamshi.

ཁྱི ཕྱད མི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ